sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Genhabatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan Batu.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, dina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mantapna wartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api.

0: Oke, apa nama? Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabibu dan Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat kanu Maha Kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan segala penyakit seperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus kerkaperkasaan kaum lalaki seperti lemah sawat, mani encer, kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngerasa bingung, oge putus asa, sabab setiap penyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mita Echa. Gimana kabarnya di pagi ini? Di awal pekan ya, hari Senin 24 Agustus 2026. Ya, mudah-mudahan kabar baik, sehat semuanya. Jumpa lagi di Info Sehat Echa. Biasa bareng produk Dinatur Habatop, Habutop, Itama, Sultana, dan produk lainnya. Bisa dibeli di Studio Echa, di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, 081-313-458-622. Ya, sekarang jarum jam di studio sudah menunjukkan jam 8 lebih 11 menit ya. Baik, Info Sehat kita pagi ini hernia ya. Nah, hernia Mita Echa adalah benjolan yang muncul akibat keluarnya organ dalam tubuh melalui jaringan di sekitarnya yang melemah. Jika dibiarkan tidak tertangani, hernia bisa terjepit sehingga aliran darahnya tersumbat lalu menimbulkan kematian jaringan. Mita Echa, jaringan ikat tubuh seharusnya cukup kuat untuk menahan organ-organ di dalamnya agar tetap berada di posisinya masing-masing. Namun ada beberapa kondisi yang membuat jaringan ikat melemah dan menyebabkan organ mudah menonjol apabila mendapat tekanan. Penonjolan inilah yang disebut sebagai hernia atau turun berok. Cara mengatasi hernia tergantung pada jenisnya. Pada hernia yang ringan, Mita Echa, dokter akan mengembalikan organ yang menonjol ke posisinya semula dengan teknik khusus menggunakan jari dan tangan. Sementara pada hernia yang parah, terjepit atau berulang, dokter akan menyarankan operasi ya. Ya, nanti kita bahas penyebab hernia, kemudian gejalanya dan pengobatannya ya. Ya, tetap di Info Sehat RCA sampai jam 9.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Ya, baik, kembali ke info sehat pagi ini tentang hernia ya. Selanjutnya, minta aja penyebab hernia. Hernia terjadi ketika organ dalam tubuh keluar melalui jaringan di sekitarnya yang melemah. Penyebab hernia bisa bervariasi ya, minta aja, antara lain pertambahan usia atau penuaan, sering mengangkat beban berat, pernah menjalani operasi perut, berat badan berlebih atau obesitas, batuk kronis, dan sembelit. Selain kondisi tadi, ada faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang menderita turun berok atau hernia ya, yaitu terlahir prematur atau memiliki berat badan lahir rendah, memiliki keluarga yang menderita hernia, mengalami peningkatan tekanan dalam dinding perut akibat kehamilan, dan pernah menjalani operasi perbaikan hernia. Berikutnya, gejala hernia. Gejala hernia, minta aja, tergantung pada jenisnya. Berikut ini adalah jenis-jenis hernia dan keluhan yang menyertainya. Yang pertama, hernia inguinalis. Paling sering dialami oleh pria. Kondisi ini terjadi ketika usus atau jaringan di rongga perut menonjol ke selangkangan, sehingga menimbulkan gejala berupa benjolan di selangkangan yang terkena hernia, tetapi menghilang ketika berbaring. Kemudian nyeri di pangkal paha, terutama saat batuk, olahraga, atau mengangkat barang berat. Selangkangan terasa berat atau panas, dan bengkak, kemudian nyeri di kantong buah zakar atau skrotum. Yang kedua, hernia femoralis. Adalah kondisi ketika jaringan atau sebagian usus menonjol ke paha atas bagian dalam. Hernia femoralis lebih sering dialami oleh wanita yang memiliki berat badan berlebih. Gejala hernia femoralis antara lain, nyeri di selangkangan ketika berdiri, mengangkat benda berat, batuk atau berolahraga, kemudian sakit perut, mual dan muntah. Yang ketiga, hernia umbilikalis. Ini adalah penonjolan sebagian usus atau jaringan melalui otot di dekat pusar. Jenis hernia ini umumnya terjadi pada bayi akibat lubang tali pusatnya belum menutup sempurna. Gejala hernia umbilikus meliputi pusar menonjol berwarna kemerahan atau keunguan, perut berbentuk bulat, perut terasa penuh, perut nyeri saat ditekan, kemudian sembelit, demam dan muntah. Yang keempat, hernia hiatus. Terjadi ketika sebagian lambung menonjol ke dalam rongga dada. Benjolan tersebut masuk melalui otot yang memisahkan rongga dada dan rongga perut. Gejala yang umum terjadi pada hernia hiatus adalah nyeri ulu hati, kemudian penyakit asam lambung, kesulitan menelan, sesak napas, muntah darah, dada nyeri, sakit perut, dan tinja berwarna kehitaman. Ya, masih ada beberapa jenis hernia lainnya, minta aja ya, nanti lagi ya, tetap di info sehat sampai 36 menit ke depan.

0: Ih, Bapak kenapa lagi sih? Katanya mau tidur.
1: Bapak gak bisa tidur, Bu. Sakitnya makin berasa, Bu.
0: Loh, sakit apa emangnya? Bapak kenapa sih?
1: Jadi gini, Bu. Tadi siang pas Bapak kerja, mata Bapak kecipratan pasir. Padahal langsung Bapak bersihin pakai air. Tapi kenapa sekarang masih sakit ya, Bu?
0: Dibersihkan menggunakan air aja gak cukup, Pak. Bapak butuh obat mata yang efektif.
2: Di radio, obat mata Vitama. Saya mencobanya. Alhamdulillah.
1: Bu, sekarang ada iklan testimoni mata tuh.
2: Saran
1: coba volume radionya kerasin.
2: Atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya,
1: setelah dengar testimoni, Bapak jadi tertarik, Bu. Tadi nama obatnya Vitama ya?
0: Iya, benar, Pak. Nama obatnya Vitama. Bisa membantu memelihara kesehatan mata. Testimoninya juga sama seperti keluhan Bapak. Ya udah, karena udah malam, Ibu pesan lewat COD aja ya, Pak, Vitamanya.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah terdaftar

0: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Kota Banjar.
4: Asoy.
5: Ya, selamat pagi, Mbak Aceh buat yang baru gabung di 102,1 FM. Masih di info sehat ya, jam 8 lebih 32 menit pagi ini tentang hernia ya. Hernia, jenis hernia lainnya, Mbak Aceh yang kelima, hernia diafragma ya. Terjadi ketika organ di rongga perut masuk ke rongga dada melalui lubang yang seharusnya tidak ada di diafragma. Lubang ini bisa terjadi karena kurang sempurnanya pembentukan diafragma selama di dalam kandungan atau cedera. Gejala yang dapat terjadi pada hernia diafragma antara lain, napas cepat, denyut jantung cepat, bibir dan ujung-ujung jarinya membiru, kemudian perut cekung dan dada membesar, nyeri perut dan sembelit. Yang keenam, hernia insisional adalah penonjolan jaringan melalui bekas luka operasi di perut. Gejala yang umum terjadi adalah sembelit, benjolan di dekat bekas sayatan operasi, nyeri di sekitar benjolan, jantung berdetak cepat, mual dan muntah, kemudian demam. Yang ketujuh, hernia epigastrik. Terjadi ketika ada jaringan yang menonjol melalui dinding perut bagian atas, tepatnya dari ulu hati hingga pusar. Gejala kondisi ini antara lain benjolan di atas pusar, nyeri di sekitar benjolan hernia, dan sakit perut terutama saat bersin, batuk, atau tertawa. Yang kedelapan, hernia spigelian adalah penonjolan sebagian usus melalui jaringan ikat perut spigelan. Gejalanya meliputi benjolan di bawah atau di samping pusar, sakit perut yang hilang timbul atau menetap, sakit perut ketika berolahraga, mengangkat benda berat atau ketika BAB, dan sembelit. Satu lagi, hernia otot. Hernia otot terjadi ketika sebagian otot menonjol melalui lapisan pelindung otot. Berbeda dengan jenis hernia lainnya, hernia ini mitaece paling sering terjadi pada otot tulang kering kaki akibat cedera. Bisa karena berolahraga dengan intensitas berat atau angkat beban. Gejala hernia otot diantaranya nyeri di kaki yang berkepanjangan dan bisa disertai bengkak. Pembengkakan ini mitaece bisa hilang saat istirahat dan muncul kembali saat otot menegang.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

waktu kita tinggal 15 menit lagi. Ini tidak terasa ya. Selanjutnya minta cek kapan harus ke dokter. Apabila memiliki keluhan hernia dan masih ringan, minta cek Anda dapat menghubungi dokter ya. Nanti bisa menanyakan keluhan awal, kemudian juga kalau lewat chat ke dokter bisa mengirimkan lewat foto ya, foto benjolan bila memungkinkan, dan menanyakan langkah penanganan sementara. Dan jangan tunda untuk segera ke dokter jika mengalami keluhan berikut ya. Nyeri muncul mendadak dan terasa parah, benjolan hernia berubah warna menjadi ungu atau hitam, benjolan hernia terasa sakit dan mengeras, sulit buang air besar atau buang angin, mual dan muntah hebat, kemudian demam. Selanjutnya diagnosis hernia. Dokter akan mengajukan pertanyaan mengenai gejala dan riwayat penyakit pasien. Selanjutnya dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dengan meraba area tubuh yang diduga terkena hernia, misalnya area sekitar testis atau selangkangan. Guna memastikan diagnosis, minta aja dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan meliputi USG untuk melihat bagian dalam organ perut dan panggul, foto ronsen untuk memeriksa kerongkongan, lambung dan usus, CT scan untuk memeriksa lebih detail organ-organ bagian dalam rongga perut, kemudian MRI untuk mendeteksi adanya robekan pada otot perut meski tidak terlihat benjolan, dan endoskopi untuk memeriksa bagian dalam kerongkongan dan perut. Penutup mita ECA, pengobatan dan pencegahan hernia. Penanganan hernia yang utama adalah dengan cara operasi, misalnya operasi turun berok. Pada operasi hernia, jaringan yang keluar akan dikembalikan ke tempatnya. Setelah itu, lubang tempat keluarnya hernia akan ditutup atau diperkuat sehingga hernia tidak berulang. Keputusan dokter mengenai apakah pasien perlu dioperasi atau tidak akan ditentukan berdasarkan kriteria berikutnya. Kriterianya diantaranya jenis hernia, perkiraan ukuran lubang hernia, organ apa yang keluar dari lubang tersebut, usia pasien, hernia dapat masuk kembali secara spontan atau tidak, dan tanda-tanda hernia terjepit. Pada beberapa jenis hernia, minta ECA misalnya hernia hiatus atau hernia diafragma, dokter dapat meresepkan obat-obatan untuk mengurangi keluhan seperti sensasi terbakar di dada. Beberapa jenis obat yang diresepkan adalah antasida, kemudian antagonis reseptor H2 dan penghambat pompa proton. Penutup mita ECA pencegahan hernia, berikut adalah upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya hernia. Berhenti merokok, berolahraga secara rutin, menjaga berat badan ideal, mengonsumsi makanan sehat, bergizi lengkap dan seimbang, memperbanyak asupan serat untuk mencegah sembelit, tidak mengangkat beban di luar kemampuan, termasuk olahraga angkat beban, berhati-hati bila hendak mengangkat benda berat, dan memeriksakan diri ke dokter jika mengalami batuk yang tidak kunjung sembuh. Ya minta aja jumpa kita cukup sampai di sini di info sehat ya. Nanti kalau keburu nanti bisa ikutan acara lagu-lagu dangdut lawas ya, nanti lewat WA 081-313-458-622. Dan jangan lupa produk Denatur, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, terus Teh Moro, Maduana, Vitapedia, ekstra cacing otipus ya, silahkan bisa dibeli di Sudo ECA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, lewat 081-313-458-622. Ya, selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Pak, Bu, operasi itu mah.

0: sejenis saraf yang lainnya. Dan klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7 Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim, yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
4: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
3: Wih, hebat.
4: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
3: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
4: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise. Sip!
5: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang

punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal ramuan Arab yang paling top.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
5: Radio yang paling asoy.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asol.

Assalamualaikum pagi semuanya, Mita Echa, pecinta lagu-lagu dangdut, lawas lagu-lagu dangdut kenangan. Ya Alhamdulillah pagi ini hari Senin 24 Agustus 2026. Jumpa lagi dengan Asoy Echa, SS2,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Sumenimatan, Kota Banjar. Ya semoga baik semuanya, Mita Echa. Biasa yang mau ikutan di berapa 081-313-458-622. Ya tadi tinggal jalan-jalan dulu tadi ya. Sudah ada berapa lagu. Barusan ada Bukan Sandiwara, Irfan Mansur, Intan Ali, Ku Nanti di Pintu Surga. Dan tadi ada Ina Sintia ya, Jangan Hanya Sandiwara. Baik, kita langsung ke pesan daftar hadir. Ada siapa dari pagi, ada siapa ya? Oh, ada Putin Anggrek Ungu. Ini daftar hadir dari Wanci apa? Dari Wanci Modak Cibun ya, Putin Anggrek Ungu. Itu sekitaran jam berapa, Mita Eca ya? Wanci Modak Cibun. Terus ada Teh Leo juga tadi. Oh, tadi keburu Kukut Teh Leo ya, acara info sehatnya. Ada Teh Hendra juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Segudang Rindu. Uluh, ini segudang. Dikirim buat Eni Mei Mei, Binah Wadedi. Istimewa buat Ayang di Pintu. Buat A, makasih sudah dibacakan. Sama-sama Teh Hendra. Kapan atau Teh Hendra hari bahagianya ya? Katanya itu kalau pas hari H, terowongan mau di itu ya, mau dihias nih ya. Ya terowongan juga itu masuk desa Sukamukti ya, terowongan itu kereta api yang ke Pangandaran ya. Ada siapa? Oh, Bunda Niken juga di Jalan Horasbah Melungse ya, habis jalan-jalan dari Yogyakarta. Pasti bawa apa, bawa bakpia patok pasti ya. Bunda Ratih di Sinjai juga ada. Danas Aso ya, lagunya Sebujur Bangkai. Salam buat Teh Bunga, Teh Leo, Teh Ai, Teh Ajeng, Teh Jai. Teh Jai sudah lama tidak ada tanda-tanda kehidupan. Neneng sama Aepnya, Mama Depina, terus siapa, Ibu Rumana Sinjai, siapa, Bu Oon, Teh Ismail, semuanya dari A sampai Pejet. Nah, emang Pejet kenapa ini? Pejet apa? Bukan Pejet. Dari A sampai Jet, Mita Eca, bukan Pejet ini. Moga pada sehat, spesial yang tugas. Ya, makasih sama-sama ya. Mama Tuti juga di Cibulan. Ya, mudah-mudahan cucunya cepat sembuh ya, Mama Tuti. Teh Neni di Jelat, nanti lagi. Nah, ini buat Teh siapa? Teh Hendra di Sukamukti. Sudah enggak kuku ya, Teh Hendra ingin itu apa? Ingin ngehias terowongan.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Kembali ke Danas Ansoy, lagu-lagu dangdut lawas sampai jam 11 ya. Dan juga jangan lupa nanti biasa kalau stadio jam 11 nya berita terbaru seputar Kota Banjar, Ciamis, Pangandaran, Tasik, Garut dan sekitarnya. Kembali ke pesan

Siapa tehnya nih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Denas asoy lagunya Ria Bonita 3 hari 3 malam. Ria Bonita teh yang nyanyi apa tehnya nih, oh yang nyanyi Jejaka India ya, dulu ngetop. Salam buat yang sisiaran bertugas, semoga sehat, amin. Minta aja dimanapun berada, spesial putra putriku yang lagi sekolah, semoga tambah semangat sekolahnya dan sehat selalu, amin. Terus seperti truk dari Cikawung, Bojong, Habato, Paterba yang lagi ngetop, lagunya Menyulam Kain Yang Rapuh. Buat semuanya minta ECA, makasih buat yang sudah sudah dibacakan metugas ya, sama-sama. Terus Pak Edi Sinang Laut, pagi Kang, metugas tetap sehat, ngabisin buat Teh Neneng, Teh Isma, Teh Siti Salamah, Reni Maimai, Mama Tuti, Teh Neni, Bunda Niken, Bunda Rati, Mama Depina, Anggrek Ngo, Kang Jay, Aki Malabar, Patarso, Dimas, moga terhibur lagunya Domisol teh kalau pakai itu notasi berapa Pak Edi? 135 ya. Domisol dari Bang Haji. Salam buat yang sisiaran, moga dilimpahkan keberkahan, amin. Dilancarkan urusannya, amin ya rabbal alamin. Pak Edi, Gang Ismaya hadir. Ya Gang Ismaya nanti masukin itu ya, Gang Ismaya Kilas Radio nanti ya. Isi lagi keluar. Kang Tarso, terus ada Tehera juga nanti lagi. Nah ini.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Arasoy.

Kang Tarso Virus Sailor. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kang Tarso Virus Sailor Banjar Kolot hadir. Abu Top Aterba yang paling top lagunya Tak Pernah dari Rita Sugiarto. Ya, wah ini seperti ini daftar namanya Kang Tarso, line up kesebelasan ini ya. Nomor 1 Pak Ajat ya, nomor 1 biasanya kiper ini. Nomor 2 Pak Edi. Pak Edi berarti ini back kiri Pak Edi ya. WMN tuh jadi center back ya. Terus siapa lagi? WMN nomor 3, nomor 4 juga Kang Parit sama center back ya. Kang Ujes ini back kanan Kang Ujes ya. Nomor 5, terus nomor 6-nya Kang Jay di Karteng. Kang Jay jadi itu gelandang bertahan ya. Terus Teh Neneng jadi gelandang tengah ya. Teh Bunga ini gelandang serang ya. Strikernya Bunda Mawar sama Bunda Niken ya. Emang kuatin gitu ini jadi striker ya. Ya, terima kasih Kang Tarso. Ada Teh Hera juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam Teh Hera. Teh yang dari mana Teh Hera? Wanarja mana Teh Hera? Waktu 3 minggu ke belakang tuh saya jalan-jalan ke Mergo ya. Orangnya tidak ada ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Teh Hera. Lagunya Dibohongi dari Revina. Ini lagu bukan lagu lawas Teh Hera, Dibohongi mah. Salam lagu lawas bukan ya? Ciopat. Iya, lewat ke Ciopat Teh Hera tuh dari jembatan Langan Sari ke Mergo ya, tapi Teh Dedenya tidak ada, lagi ke mana? Lagi ke Bandung katanya. Buat Mami Emai, Wayayah, Bang Ucup, Dede Ayah, Binyai, Bang Parel dan Kakak Ane dan buat semuanya. Iya, terima kasih. Terus ada siapa lagi? Oh, Teh Ismai juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam pagi ya. Lagunya Tajamnya Cinta dari Maggie Ajet. Terima kasih. Sama-sama. Nah, ini Pak Edi Sinang Laut. Nih, salam buat Dimas, buat Menir Well Well juga. Pemain malam Menir Maya.

Ya, satu jam lagi waktu kita di acara Danas Asoy, lagu-lagu dangdut lawas ya. Pesan yang belum teh dari siap

Rabu? Dengan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, struk dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia,
1: world class university, Paka Angkasa, RCA, radio yang paling asoy.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Pak Salian, alamat Bojongsari, Mulyasari. Saya dulu sakitnya asam urat, kalau jalan susah. Saya mendengar iklan di radio obat herbal Habutok. Terus saya beli, alhamdulillah sakit saya sembuh, asam uratnya sembuh karena minum Habutok. Saran buat semua yang punya keluhan seperti saya, cobalah Habutok. Insya Allah manjur, semua penyakit hilang. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutok.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jaga geuning ayeuna mah, teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saranti eceu, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, tina wartosna.
1: Nya-nya tuh Akang, mantapna wartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos jantan salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten ker kulawargi ece.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaita salah sahiji pengobatan resmi, nuaya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatnya di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba, nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit seperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau

0: usaha wae jaina kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab setiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Yuk, yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din.

0: kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga.
0: Tapi kenapa, Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
0: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
0: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
0: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
0: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Radio RCA, radio yang paling asoy, asik coy.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai Polres Garut

0: membatalkan penyelundupan ribuan benih lobster. Selamatkan kerugian negara ratusan miliar rupiah. OJK Tasikmalaya soroti bahaya judi online terselubung dan tren FOMO bagi pelajar. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
1: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
0: Potensi kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah berhasil diselamatkan Satuan Reserse Kriminal Polres Garut usai membongkar sindikat perdagangan ilegal benih-bening lobster atau BBL di wilayah pesisir Garut Selatan. Selain mengamankan 2.870 ekor benih lobster siap edar, polisi menangkap 3 orang tersangka berinisial F, IS, dan AM di lokasi berbeda di Kecamatan Ciklet dan Pamengpek. Modus para pelaku yakni membeli benih dari nelayan lokal seharga 8.000 rupiah lalu menjualnya ke pasar gelap seharga 12.000 rupiah per ekor. Guna mengusut tuntas potensi kerugian negara yang lebih besar, penyidik kini menyasar dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU guna melacak aliran dana dan aset kejahatan jaringan itu. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra Sabtu 22 Agustus menegaskan kepolisian akan membongkar seluruh rantai bisnis ilegal yang merugikan negara dan merusak ekosistem laut ini.
4: BBL ini memiliki nilai jual yang variatif yang bahkan di marginnya saja bisa dari 10.000 sampai 45.000. Sehingga pada saat yang diamankan barang bukti yang ada di sini, ini nilainya kurang lebih 28 juta. Tapi yang perlu kami sampaikan bahwa kenapa pelaku AM ini menjadi target operasi kami, bahwa dalam kurun waktu 10 tahun ini setiap harinya setidaknya berhasil menjual kurang lebih 20.000 BBL atau benih-bening lobster, yang mana kalau kami ambil kurs paling kecilnya atau nilai paling kecilnya 10.000 saja, berarti setidaknya satu hari dia bisa ada transaksi keuangan 200 juta rupiah. Dan ini terjadi selama kurun waktu 10 tahun.
0: Dari tangan pelaku, polisi juga menyita puluhan baterai laptop, tabung oksigen, serta filter sirkulasi air. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Perikanan, Junto Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal TPPU dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun serta denda 10 miliar rupiah. Dampak kemarau panjang dan fenomena El Niño kian meluas menerjang kawasan Priangan Timur. Ratusan ribu liter air bersih disalurkan ke Kabupaten Pangandaran, Ciamis, Kota Tasikmalaya hingga Kabupaten Tasikmalaya akibat melesatnya jumlah warga yang kesulitan air bersih. Di Pangandaran, BPBD mencatat sebanyak 23 desa di 9 kecamatan dilanda kekeringan dengan total bantuan 425 ribu liter air telah didistribusikan. Sementara di Ciamis, krisis air berdampak pada 11 ribu jiwa lebih di 15 kecamatan, di mana BPBD bersama Polres Ciamis menyalurkan 255 ribu liter air tanpa birokrasi rumit. Kondisi kritis juga melanda Kota Tasikmalaya dengan 29 ribu jiwa terdampak, hingga Pemkot menyiapkan anggaran darurat 1,9 miliar rupiah akibat krisis air yang merembet pada kasus gagal tanam dan puso. Sedangkan di Kabupaten Tasikmalaya, kawasan Tanjung Jaya menjadi salah satu wilayah terparah setelah 3 bulan tak diguyur hujan hingga sumber air mengering total. Kapolsek Tanjung Jaya Ibda Hendi Herdiansyah menegaskan penanganan bantuan air dipusatkan untuk meringankan derita warga. Menurut Hendi, pendistribusian air bersih akan terus berlanjut secara berkala dan akan dilakukan selama sumber mata air yang ada di daerah Tanjung Jaya masih mengering. Ia menyebutkan warga sebelumnya jauh sekali mengambil air dan harus membawa jerigen maupun galon.
5: Penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat Kampung Pasir Jaya, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Tanjung Jaya yang mengalami kekeringan akibat musim kemarau.
0: Penyaluran air bersih darurat lintas wilayah di Priangan Timur ini dipastikan akan terus bergulir hingga musim hujan kembali tiba. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Tasikmalaya mengingatkan masyarakat Priangan Timur khususnya generasi muda terkait maraknya praktek judi online yang terselubung dalam aplikasi permainan game. Kepala OJK Tasikmalaya Nova Hermawati mengungkapkan banyak pelajar dan pekerja tanpa sadar terjerat judi online akibat fitur deposit dalam game yang diperparah oleh gaya hidup FOMO atau takut ketinggalan tren. Berdasarkan observasi, aktivitas keuangan ilegal ini kini didominasi oleh kalangan pelajar, ASN hingga pekerja sektor informal yang kerap diakses bahkan pada jam-jam produktif sekolah maupun kerja. Guna membendung dampak buruk tersebut, OJK Tasikmalaya mengintensifkan program edukasi bertajuk Genius untuk memperkuat literasi keuangan serta mendorong budaya menabung sejak dini. Nova, Jumat 21 Agustus menegaskan pentingnya kontrol diri dan pengelolaan keuangan yang bijak bagi pelajar.
2: Salah satu gerakan yang kami canangkan Genius tadi, jadi gerakan untuk edukasi dan inklusi untuk siswa, di mana mereka satu menghindari judol yang mereka tanpa sadar, yaitu melalui game-game yang mereka mainkan, yang kemudian gamenya itu minta untuk mereka berikan deposit. Kemudian kalau mereka mau nambah lagi, mereka jual, mereka nambah lagi uang, itu tanpa sadar. Kemudian Genius juga selain judol, kami juga menghimbau agar anak-anak ini, siswa ini tidak FOMO. FOMO ini kan menjadi tren yang luar biasa nih. Bahkan sekarang orang tua itu tidak lagi anak-anak itu minta untuk alat sekolah, tidak. Mereka minta untuk sesuatu yang bisa mengejar tren, iPhone lah dan sebagainya. Nah, di Genius itu merupakan salah satu upaya kami untuk mengedukasi dan meliterasi siswa.
0: OJK mengimbau para orang tua untuk turut mengawasi penggunaan gawai anak serta memastikan dana yang ada diprioritaskan untuk kebutuhan pendidikan ketimbang mengejar gaya hidup konsumtif.
1: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
3: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
6: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
7: Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Saudara, melalui SKB 3 Menteri yang ditandatangani Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pemerintah telah menetapkan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Selasa 25 Agustus 2026 sebagai Hari Libur Nasional. Sehubungan dengan hal itu, Kilas Radio Priangan dan Jabar Now tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Rabu 26 Agustus. Kendati begitu, Anda tetap bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
6: Kilas Radio.
7: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling ngetop.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: Tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
0: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
2: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang, buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag-jag geuning ayeuna mah, teu saper tos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti ceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tapi Muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepi.

0: saha wae ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekat pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Radio.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu ya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

sahabat sehat dimanapun Anda berada. Manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut. 99,7 gram air, 1 kakal energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirobigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama.

dan gula kompleks, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Satu hari dia bisa ada transaksi keuangan 200 juta rupiah. Dan ini terjadi selama kurun waktu 10 tahun.
2: Positif menggunakan narkoba. 3 orang, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Dari hasil itu kami melakukan penyelidikan lebih lanjut.
3: Jabar Now edisi Senin 24 Agustus diantaranya mengenai Sekda Kabupaten Bogor tanggapi rumor 6 pejabat terjaring operasi tangkap tangan KPK. Sindikat penyelundupan benih-bening lobster di wilayah pesisir Garut Selatan berhasil dibongkar. Kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah. Di Sukabumi, pengoplos LPG 3 kg dan rugikan negara 1,5 miliar berhasil digulung. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Beredar kabar operasi tangkap tangan OTT sejumlah pejabat Pemkab Bogor. Salah satu instansi yang disebut dalam kabar itu adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Pihak Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor telah melakukan pengecekan dan berkoordinasi dengan pejabat yang namanya beredar.
4: Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rohmat Jatnika mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan dan berkoordinasi dengan sejumlah pejabat yang namanya beredar. Menurut Ajat, hasil pengecekan menunjukkan sejumlah pejabat masih menjalankan aktivitas kedinasan, diantaranya sedang bertugas di luar kantor atau mengikuti rapat.
5: Baru dicek 6 orang, kemudian mereka semua menyampaikan lagi di lapangan, lagi rapat, dan lain-lain.
6: Tapi dicek itu keterkaitan soal dengan KPK?
5: Enggak, kan hanya ngecek aja, kan isu nih.
7: Berarti kepastiannya dari pemerintah nunggu dari pihak kejadian?
5: Tulis deh, ya ini kan nunggu dari sana ya. Kayak kan nggak ada, sangat menghormati lah, misalnya seperti apa, ya.
4: Pemkab Bogor menegaskan masih menunggu informasi dan klarifikasi resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pemerintah daerah juga menyatakan akan menghormati setiap proses hukum yang dilakukan KPK. Sebelumnya beredar kabar di masyarakat mengenai dugaan OTT terhadap sejumlah pejabat Pemkab Bogor. Namun hingga kini informasi tersebut belum dapat konfirmasi resmi dari KPK. Pemkab Bogor meminta masyarakat tidak tergesa-gesa menyimpulkan kebenaran informasi yang beredar sambil menunggu keterangan resmi dari pihak yang berwenang.
3: Potensi kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah berhasil diselamatkan Satuan Reserse Kriminal Polres Garut usai membongkar sindikat perdagangan ilegal benih-bening lobster atau BBL di wilayah pesisir Garut Selatan.
8: Selain mengamankan 2.870 ekor benih lobster siap edar, polisi menangkap 3 orang tersangka berinisial F, IS, dan AM di lokasi berbeda di Kecamatan Ciklet dan Pamengpek. Modus para pelaku, yakni membeli benih dari nelayan lokal seharga Rp8.000, lalu menjualnya ke pasar gelap seharga Rp12.000 per ekor. Guna mengusut tuntas potensi kerugian negara yang lebih besar, penyidik kini menyasar dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU guna melacak aliran dana dan aset kejahatan jaringan itu. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra Sabtu 22 Agustus menegaskan, kepolisian akan membongkar seluruh rantai bisnis ilegal yang merugikan negara dan merusak ekosistem laut ini.
1: Bahwa dalam kurun waktu 10 tahun ini, setiap harinya setidaknya berhasil menjual kurang lebih 20 ribu BBL atau benih-bening lobster. Yang mana kalau kami ambil kurs paling kecilnya atau nilai paling kecilnya 10 ribu saja,

0: Berarti setidaknya satu hari dia bisa ada transaksi keuangan 200 juta rupiah. Dan ini terjadi selama kurun waktu 10 tahun.
1: Dari tangan pelaku, polisi juga menyita puluhan baterai laptop, tabung oksigen, serta filter sirkulasi air. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Perikanan, Junto Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal TPPU dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun, serta denda 10 miliar rupiah.
2: Praktik pengoplosan LPG bersubsidi ukuran 3 kg di Desa Cimanggu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi terbongkar. Aksi ilegal itu diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga 1,5 miliar rupiah.
3: Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi menangkap dua tersangka berinisial AM dan AL yang diduga menjalankan praktik pengoplosan tersebut selama 1,5 tahun. Untuk mengelabui pembeli di toko dan warung, para pelaku menyamarkan LPG hasil oplosan menggunakan segel buatan yang dirancang menyerupai segel resmi pemerintah. Menurut Wakil Polres Sukabumi Kompol Agus Susanto, dalam menjalankan aksinya, para pelaku memindahkan isi LPG 3 kg ke dalam tabung non-subsidi ukuran 12 kg dan 50 kg. Dari setiap tabung, mereka meraup keuntungan hingga ratusan ribu rupiah. Dalam sepekan, para pelaku beraksi sebanyak 3 kali. Mereka membutuhkan sejumlah tabung gas melon untuk memenuhi kapasitas tabung non-subsidi.
4: Tersangka bisa mendapatkan keuntungan per tabungnya dari ukuran 12 kilo itu sekitar 156 ribu per tabung gas. Kemudian dari ukuran 50 kilo, tersangka bisa mendapatkan keuntungan per tabung gasnya sekitar 628 ribu.
3: Polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni 1 unit mobil operasional, 256 tabung LPG 3 kg dalam kondisi kosong dan berisi, 35 tabung LPG 12 kg, 8 tabung LPG 50 kg, serta 1 unit timbangan digital. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal terkait migas dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan terancam hukuman berat.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menanggung seluruh biaya pengobatan bagi korban kejahatan seperti korban pembegalan, pencurian, perampokan maupun bentuk kekerasan lainnya.
5: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan alasan Pemprov Jabar akan menanggung biaya pengobatan kejahatan tersebut karena korban kasus tersebut sering terkendala biaya pengobatan. Rumah sakit tidak memberikan jaminan layanan kesehatan bagi mereka yang merupakan korban begal, korban pencurian, korban kekerasan karena tidak ada asuransinya, termasuk pihak BPJS-nya juga tidak mau membayar. Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menegaskan tidak hanya bertanggung jawab atas pengobatan, namun negara juga akan mengambil tanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan hidup keluarga korban apabila insiden tersebut berakibat hilangnya nyawa pencari nafkah.
6: Tidak memberikan jaminan layanan kesehatan bagi mereka korban begal, pencurian, kekerasan, karena tidak ada asuransinya. BPJS-nya tidak membayar. Untuk itu saya tegaskan, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membiayai pengobatan bagi siapapun

0: petugas gabungan Polres Cirebon Kota, TNI dan Satpol PP Kota Cirebon merazia sejumlah tempat hiburan malam Minggu 23 Agustus. Razia dilakukan sebagai upaya mempersempit peredaran narkoba dan minuman keras di wilayah hukum Polres Cirebon Kota.
1: Dalam razia yang menyasar sejumlah tempat hiburan malam di kawasan pesisir dan Jalan Cipto Kota Cirebon, petugas melakukan pemeriksaan terhadap pekerja maupun pengunjung. Sebanyak 50 orang menjalani tes urin dalam kegiatan tersebut. Hasilnya, 3 orang pekerja dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis sabu. Selain melakukan tes urin, petugas juga menemukan dan menyita puluhan botol minuman keras dari berbagai merek. Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota AKP Cindy Al-Afghani mengatakan, razia dilakukan sebagai bagian dari upaya kepolisian menekan peredaran narkoba di tempat hiburan malam. 3 orang yang dinyatakan positif narkoba kemudian diamankan ke Mapolres Cirebon Kota untuk menjalani pemeriksaan dan proses lebih lanjut. Sementara, puluhan botol minuman keras yang ditemukan turut diamankan sebagai barang bukti.
2: Kami menemukan puluhan botol minuman keras dan beberapa pengunjung dan pekerja tes urin positif narkoba. 3 orang, 2 perempuan dan 1 laki-laki.
1: Polres Cirebon Kota menyatakan, operasi penyakit masyarakat atau PEKAT akan terus dilakukan secara rutin dengan menyasar lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat peredaran narkoba maupun minuman keras.
0: Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, geram melihat maraknya pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di kawasan Plaza Patriot Candrabaga. Wali Kota menilai keberadaan PKL di lokasi itu mengganggu kenyamanan masyarakat, mengingat Plaza Patriot merupakan ruang publik yang digunakan untuk berinteraksi, berolahraga, dan berekreasi.
3: Wali Kota Bekasi Tri Adianto saat berdialog dengan pedagang, salah seorang PKL mengaku membayar uang keamanan dan kebersihan kepada seseorang yang disebut mengenakan seragam berwarna orange. Mendengar pengakuan tersebut, Tri langsung mempertanyakan kepada siapa uang itu dibayarkan. Tri kemudian meminta jajaran pemerintah Kota Bekasi melakukan penataan terhadap PKL di kawasan Plaza Patriot. Menurut Tri, keberadaan PKL bukan berarti dilarang sepenuhnya, namun para pedagang harus ditempatkan di lokasi yang sesuai dengan aturan. Tri menegaskan penataan dilakukan agar aktivitas perdagangan tetap bisa berjalan tanpa mengganggu fungsi Plaza Patriot sebagai ruang publik dan kenyamanan masyarakat.
4: Penataan terkait dengan PKL yang ada di Candrabaga Plaza secara aturan bahwa memang tidak diperkenankan ya, bahwa PKL berada di dalam tempat bermain dan juga tempat untuk olahraga karena memang peruntukannya bukan untuk PKL.
0: Saudara, melalui SKB 3 Menteri yang ditandatangani Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pemerintah telah menetapkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Selasa 25 Agustus 2026 sebagai hari libur nasional. Sehubungan dengan itu, Jabar Now tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Rabu 26 Agustus. Kendati begitu, Anda tetap bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprassasanijabar.net.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya.

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Apa mas? Apa lakunya?
2: Bunga ya? Bunga, kas. Nyoba bunga lo. Enak gitu ya.
1: Oke, kas.
2: Cocok kawani, jaroni.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
3: Follow media sosial RCA, Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: bacaninha untuk kita semuanya di sini.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asor.

0: tapi ini
1: ngejazz sikit.
0: Enggak mau aku jazz, aku maunya
1: sumpah ngejazz sikit enak.
0: Ngejazz enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celok nih bestiku ya.
1: Ndi?
0: Besti. Wiwit. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise. Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA.

0: WA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
1: Pegang tangan.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuten.
1: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
1: Oh, udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Udah 5 tahun. Ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya,
2: ya,
1: ada perkembangannya.
2: Ya.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun.
2: Ya, ya.
1: Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya dari itu, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes
2: ya, silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling nyetok.
1: Terima kasih ya Pak,
2: ya.
1: Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya.

ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class universe.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Eh Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Eh, coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Laksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Ruth, nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin ibu otipus ya, di apotik.
1: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
0: Itu, tetangga kita. Lagi sakit demam. Kasian. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh, iya, Bu.
0: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik. Makasih, Bu.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya otipus.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupreser, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya,

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asor.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
4: radio yang paling asoy.

0: pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing, Ibu, dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah terdaftar

0: sekarang ngobrol dengan pengguna Sultana.
1: Nama saya
0: ya,
1: ya Suparman.
0: Alamat
1: Karangsari RT 2 RW 10 Malebet.
0: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa, Pak?
1: Saya punya keluhan penyakit apa sih, penyakit gatal-gatal, badan saya itu bilang keringat segala macam yang ada, penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal dan keringat, saya suka pakai begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
0: Pesan belinya kemana, Pak?
1: Belinya ke pegawai studio di sana.
0: Terus
1: dipanggil, diantar ke sini.
0: Ya,
1: diantar.
0: Ya, terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
1: Bagi saya yang punya keluhan kata dan biang keringat, silahkan gunakan biang minyak Sultana minyak herbal serbaguna.
0: Terima kasih, Bapak.
1: Ya,
0: pendengar, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan pengguna Sultana.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Sudah sehat, Mbak?
3: Alhamdulillah sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
2: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
3: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya enya atuh Akang, matak nawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatul atau eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binu tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah

0: Alun-Alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: lagi main game terus?
1: Seru nih, Bu. Menang terus.
0: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan, aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah, Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT3, RW2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Perih, tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba Mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sebaguna, di warung sebelah juga ada.
1: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
0: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit, seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia,
1: world class university. Pakat angkasa RCA, radio yang paling asoy.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol belakang SMP 18 Cirebon, dan Abah punya keluhan masalah penglihatan buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio yaitu Vitama, kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Endang story na cinta jangan dibeli ya tadi buat Neneng di Jeddah Bonka. Nanti buat Hendra hakikat sebuah cinta, terus Pak Ajat harapan cinta, Mama Nelly, Daddy Dores ya derita hidupku, terus Mama Oci tiada nama seindah namamu, Mama Tuti tadi apa kolam susu ya, masih adakah pesan ini, ada siapa ya? Oh, Mama A juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam buat Mira Aceh semuanya. Lagunya di batas kota ini. Yang sisiran, moga sehat selalu. Terima kasih, amin. Ya, ya lagunya ini sudah banyak. Mudah-mudahan tidak ada kasbon ya. Buat Hendra, terus nanti dilanjut buat Pak Ajat ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, tesaper tos kapungkur, mani lesu, oget aya gairah.
2: Sumuhun ce, ieu teh ku ayana saranti ece, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi ece.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyambak, petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat kana maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayang boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing saha wae jaina kene, ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah jeung obatan panyakit. Ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
5: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupreser, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Ya, sebelum bubaran ada, oh masih ada Butin Anggrek kamu di Lembah Sunyi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Melody Memory. Lagunya Kisah Kasih di Sekolah dari Obi Mesa. Buat yang sesiaran, moga sehat selalu, amin. Buat Bunda Niken di Cisaga Kota, salam buat semuanya, moga sehat. Dari Butin Anggrek kamu di Lembah Sunyi ya. Tapi masih balong, assalamualaikum, waalaikumsalam. Melody Memory bareng Habuto pada bawah paling top. Lagunya Suratan Tommy Jepisa ya. Salam buat semuanya Mitra ECA, spesial yang sisiaran, sukses selalu, amin. Terus ada siapa lagi? Penutup Putih Curug Cikawung. Habata Padarba yang ngetop sama Putih Curug. Lagunya Jangan Pisahkan ya. Salam buat semuanya Mitra ECA. Terima kasih, sama-sama. Ya, Teh Bunga juga ada. Lagunya apa? Oh, Kangen Teh Bunga dari itu ya, Lydia Natalia. Nanti dilihat waktunya ya. Nah, ini tadi Mama AA dulu ya. Di sini di batas kota ini Tommy Jepisa.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
4: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Enggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak. Dan tanpa efek samping. Nih, lihat. Ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: Yaudah, nih passwordnya.
1: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, mata bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama ibu.
0: Yaudah, pokoknya ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat bapak. Pusing ibu dengan bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas

0: dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Itu tulisannya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu, yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
2: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
0: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi. Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan.

0395194411. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Afiah dari Langkap Menggala, Kecamatan Bumiayu. Saya punya keluhan badan lemah, letih, lesu. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada obat Habutop ramuan Arab yang paling top. Terus saya coba meminumnya 3 kali sehari, 6 kapsul. Terus sekarang ada perubahan. Alhamdulillah, badan saya tidak lemas lagi. Ya, buat para pendengar, khusus yang punya keluhan seperti saya, untuk mencoba meminumnya Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Semoga ada perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Jumhana, umur 50 tahun, alamat di Kampung Warung Desa Saragani, RT 02 RW 01 Kecamatan Cimarga, Kabupaten Tingkat 2 Lebak, Rangkas Bitung, Banten. Saya mau berbagi pengalaman kepada para pendengar semuanya. Saya punya keluhan di kaki saya bekas gigitan ular tanah. Sakitnya sudah tidak karu-karuan. Hampir 1 tahun saya berobat jalan tapi tidak kunjung sembuh. Setelah itu saya mendengar iklan di radio ada obat yang bisa mengeluarkan racun dari tubuh kita. Namanya Habutop Obat Herbal Ramuan Arab. Langsung saya beli satu botol yang isi 200 kapsul di agen yang terdekat. Setelah itu saya minum, alhamdulillah sudah ada perubahannya. Saya beli lagi satu botol lagi yang isi 200 kapsul bersama minyak sultananya buat mengobati dari luar. Alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh dan sudah bisa beraktivitas kembali. Saran saya untuk para pendengar semuanya yang punya keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, cepat obati dengan Habutop Obat Herbal Ramuan Arab, karena Habutop juga bisa mengeluarkan racun dari tubuh kita. Ini asli tanpa rekayasa. Saya sudah membuktikannya sendiri dan saya sudah merasakan manfaatnya. Terima kasih Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1, RW 3, Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya, saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silahkan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur, alamat Jalan Sansibar. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Saya memiliki keluhan lambung, kalau telat makan jadi pusing dan mual-mual. Kemudian saya beli Habutop, saya konsumsi rutin. Alhamdulillah sekarang jauh lebih baik. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop, obat dari para ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Pakatang Jasa RCA
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Mendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
3: Assalamualaikum.

0: dimanapun Akang Ete berada, ayolah konsumsi yang namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab, karena saya telah membuktikannya sendiri. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Radiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasyiya rabbah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil adzim, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Al-ayah. Manusia di alam dunia teh sadayana hayang papangi jeung bunga. Keur nu iman keur nu Islam mah hayang bunga di dua tempat, di dunia jeung di akhirat. Eta bunga teh moal berhasil lamun teu dibantuan ku kauntungan. Kauntungan moal datang lamun teu datang pitulung Allah. Pitulung Allah moal sumping lamun ajeuna teu rido ka urang. Urang moal meunang ka ridoan Allah lamun urang teu bisa nancepkeun rasa sieun dina dada masing-masing. Jadi dina ieu pangajian simkuring moal seueur nu dibahas dek nyoba-nyoba ngabahas masalah sieun. Dek ngajak ka kaum muslimin sadaya mun hayang berhasil hirup dunia akhirat, modalna nu paling utama tancepkeun rasa sieun dina dada masing-masing. Ngarah naon Pak Ghazali make kudu nancepkeun rasa sieun supaya hati-hati hirupna. Ngarah naon make kudu hati-hati, ngarah waspada. Jelema nu waspada moal tungul di parut, moal catang dirumpak dek ngagarap segala rupa perkara pasti dipikir, diperhitungkeun, ditaliti, ditalungtikeula. Ngan sakali deui moal waspada mun teu hati-hati, moal hati-hati lamun teu boga kasieun. Ku saob sakitu tancepkeun rasa sieun dina dada belah katuhu. Nu sieun mah pasti hati-hati, nu hati-hati tangtu waspada. Jelema nu waspada moal gagabah. Dek boga pamajikan teu dumeh kabita ku geulisna dipilih heula anak saha, turunan saha. Tara ditanya indungna da cai jelema nu bijil tina tanggal kalapa. Kabeh ge ti awewe nganu ditanya teh bapana. Naon sabab bisi awewe ka asup teu boga

bapak di usaha ngawalianan. Nah tu menang awalnya nu teu boga bapa dikawin, menang ngan ulah dikawinkeun ku bapa nu teu kasebut bapana, pan loba nu dikawinkeun ku bapa tere ku bapa kukut. Jinah sapa panjangna? Kudu kumaha tuh ngadeukeus ka kiai diangkat jadi hakim. Ajengan tahkim pangawinkeun abdi ka si anu sabab abdi teu boga bapa. Lamun resmi datang ke pengadilan, Pak Hakim abdi teu boga bapa. Nu mata ka santri khususna ulah gagabah nyangan pipa panci kangen, pilih putra saha. Dek neangan pisalakian ge nyai ulah gagabah, dumeh beunghar, dumeh gagah, pinter, kasep. Tanya anak saha, naon agamana? Eta teh ngaranna waspada. Pangna waspada, ati-ati. Pangna ati-ati, gede kasieun. Lain goreng patut jelema nu sieunan teh, nu sieunan nu goreng patut sate, nu panghadeana mah nu boga kasieun. Justru nu boga kasieun bakal timbul semangat gawe, ruhul jihad, semangat juang. Da bapak tani dagang usaha ngala rezeki ge pansieun anakna teu dahar. Di urang aya tentara sieun nagara anu ngarebut pan kitu nya. Justru jelema nu boga kasieun bakal datang sumanget berjuang. Nu sieunan nu goreng patut. Tarek milih pisalakeun ge ditanya, ditaluntik, ditaliti. Bener sahadatna osok salah tara. Keur naon nyai gagal boga salaki di dunya ukur sajorela. Dek nyakolakeun anak dipilih mana sakola nu pantes keur anak aing saha nu mimpin eta sakola pan loba sakola swasta ayeuna mah da teh saeutik pan anak haji anak kiai nu sakola di sakola nu agamana beda jeung urang Islam leres. Dek masantrenkeun anaknya dipilih pasantren mana nu cocok bisi bapak teu bisa nganilai pasantren eta sampurna cukup bisa ngedidik anak bapak calon piulamaan. Tanyakan ke kiai ini sejen abdi pada masantren dengan anak ke pasantren mana nu cocok kinten kita nah naon sabab nak pantai saletik budak balik di pasantren jadi musuh bapak nak nye beda paham jeng bapak nak lumayan mun beda paham dina masalah kurung iya kuma mun beda paham dina akidah pilih dek tani dek dagang ge dipilih nu ati-ati mah da waspada. Naon nu kira-kira tani bakal efektif? Efektif teh bakal karasa untungna. Dek tani teh dipilih, dek dagang dipilih, dagang naon bapana? Kamana ngajualna? Ti mana bahan bakuna? Dek tani naon bapana? Naon untungna? Naon rugina? Kitu urang mah kurang waspada, nu ngeus-ngeus, kurang hati-hati, akhirna sok gampang kapangaruhan ku galib. Bareto keur galib, keur lumrah malah cengkeh, cengkeh kabeh. Akhirna cengkeh teu payu dituar kabeh. Leres. Usum rame melak cabe, cabe kabeh. Buruk, buruk kabeh. Usum rame melak jeruk, jeruk kabeh. Dilebok hileud, hileun kabeh. Ulah kitu. Jadi tancepkeun rasa sieun ngarah hati-hati, nu hati-hati bakal waspada, nu waspada tara gagabah ngagarap sagala rupa perkara. Ngan ayangan aya sieuna omat lain ku halian dunya tapi kudu sieuna teh ku Gusti Allah. Urang angkeun mumpung keur ngaji bari di pasantren. Urang mah rata-rata sieun keneh ku halian dunya tinimbang ku Gusti Allah. Urang aku tinu ngomong tapi kanu ngadangukeunana keur kitu dina dagat kiwari. Jelema ayeuna sieuneun keneh ku panyakit tinimbang ku Allah. Budak ngora lamun dicarek cek Allah ulah ngadahar barang haram, ulah ngadahar arak, ulah mabok ngalelewean ditegor meku panyakit cek dokter ulah nginum arak sabab anjeun panyakit jantung eureun harita keneh sieun keneh ku panyakit tinimbang ku Gusti Allah padahal Allah ge nuduhkeun teh kana pibahaya ngan dibolehkeun keunaana ku para ahli dokter ge termasuk untuk dan atas nama Allah ulah lacur cek Allah teh ngalelewean tenurut dicarek ku panyakit lamun ayeuna resep lacur datang panyakit nu can aya ubarna disebut aid sieun ku aid mah kabeh nu mantap poga jadi ngadoa moga-moga nyi aid ulah bakal nyingkah saencana jelema hareudeung kabeh da jelema ayeuna mah sieuneun keneh ku nyi aid tinimang ku Allah Subhanahu wa taala. Kamari kasim kuring aya sema sajodo maklum ka kiai sagala datang. Lamun di kuku mana nanya ke SDSB gak datang
sajodo nyamperkeun sugan teh dek ngondang ngaji lain cinta dek naon nyai ka dieu bade nyuhunkeun doa jauh jelemana teh tong disebut lemburna mah bisi aya barayana cinta jauh-jauh teuing nyar doa ka dia nengges eueuh kiai nu deukeut nu bisa mere doa kumaha ngajawabna nu mawi doa ti ajengan nu caket mah parantos laas tapi kalau direken pepetasannya ku jelema bodoh. Ari geus kitu abdi ngadeus ka bapa jauh di jug-jug anggang diteang hoyong doa anu tokcer. Tah eta mah kudu istighfar deui tah mah. Nyebut doa tokcer, nyebut doa mati mah santri teh osok kitu. Tah ibu euy mati doa teh. Istighfar deui ujang. Lamun nyebut doa mati sareng jeung Allah eleh ku doa. Da Allah mah merena lain eleh ku doa. Sugan cek Allah teh ah dek dibere euy eta mah nyeureut doana. Da merena Gusti Allah mah lantaran rido. Oh, kade ulah nyebut doa tokcer. Cinta doa naon nyai, hayang payu dagang, hayang punah hutang. Asanes, dadahereun mah teu kirang. Nomor hijina mah abdi teh rumah tangga geus 15 tahun, tapi beuteung hapa wae. Hayang bareng beuteung. Saha cinta nu hapana cek dokter, salaki abdi. Nah kunaon atuh nyai buat boga salaki kanu hapa teu neangan nu bener. Men tadi serahkeun atuh ari kitu mah. Lumawi abdi teh ari ningali raraina mah bogoh keneh. Ngan kahanapna ulapes. Siga terong meunang aleo. Jadi atuh ari kitu mah sing sabar we pek. Bareng jeung salaki nu teu wala kaya teh da hayang gaduh anak, gampang ngukut teh anak batur Islamkeun ku nyai. Kumaha ngajawabna teh? Kiai lamun abdi teu gaduh anak jaga lamun abdi geus kolot geus jompo geus rarempo nasaha nu bade ngurus abdi tah eta mah kawasna kudu sahadat deui eta mah naon saobna ngaleungitkeun Gusti Allah nasaha nu bade ngurus abdi na ka mana ari Allah nya nu kitu ngaranana sieuna lain ku Allah ku halia dunya. Cek simkuring teu boga anak mah ngukut teh anak batur Islamkeun ku urang. Ngislamkeun teh lain nyunatan. Urang mah nyangka kari ngislamkeun teh nyunatan. Nyunatan mah mandi tah mah, miceun ti kotok. Kari ngislamkeun syahadatna ge kudu dituntun ku indung bapa. Wudu jeung ruku sujudna kudu dicontohan ku indung bapa. Ka anak batur teh bisa maksa, ka anak sorangan memaksa 10 tahun can wajib salat kudu diajak munmung rangket ku bapana tuduhkeun kana bener carek kana salah beak ilmu bapana ngingkig ka kiai jeung ka santri tungtun anakna titipkeun pang nyampurnakeun ka islaman pun anak dedetan sirahna ku ilmu gemuk imana ku amal soleh pasrah ridho anak abdi ku ajengan sanajan disiksa asal jadi mukmin muslim nu utama. Ngarahna mun make kudusina jadi mukmin muslim anu utama. Hampura lamun anak ibu geus jadi mukmin muslim anu utama, komo ka indung bapana, ka anjing anu anto jeung urang najis kudu diseretu. Mukmin muslim anu boga ilmu mah moal ngantek. Pasti merhatikeun. Tah salahna urang mah di dinya, hayang boga anak terek mihabekeun hirup nu mata kagedeunakeun anak teh boro-boro ngabungakeun indung bapa malah nyilakakeun. Da salah niatna tapi lamun boga anak hayang islamkeun anak anak ibu jadi islam nanyaan ka indung bapana pastinya anak ka anjing nya urang islam kusaha bisa kitu sakali deui ngabejaan boga anak ulah boga tekad hayang miapkeun hirup teu diurus ku anak yang mal diantep ku Gusti Allah tapi boga anak teh hayang boga jasa ngislamkeun anak lain nyunatan ngajaga anak bisi lepas iman islamna. Yunatan mah eta mah mandi

tuh. Numawi sesah kiai ngumahna ge batur manyan kapal udara imah ngumahna kitu patut hararese. Bantuan ku nyai. Nginjeuk sikat kawat di bengkel. Gisik kadinya suka ngocor wae getihna. Numawi teu bersih wae hampelas sekalian. Atuh nyiksa kitu mah kiai jowe kaidah. Mimba bima la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Lantaran salat wajib sedengkeun salat mal diterima mun aya najis, atuh wajib budak ditetekeur budak keneh ka kocopna. Gering eta pancet pagojali nyunatan teh lain ngislamkeun. Bongan sok jelema nyangka meni agul tas nyunatan anak ari budak geus gede teu salat diantep, minum arak diantep, keur naon make disunatan. Da disunatan sote dek sina salat. Ari ieu salatna diculkeun. Kusawa bisa kitu cek sim kuring ah tong disunatan keneh sina mayam-mayam ari maulid tah salatna. Balik deui jadi ngislamkeun anak teh lain nyunatan. Kumaha ngajawabna dikitukeun ku sim kuring teh. Nu tadi teh kiai lamun abdi teh gaduh anak nasaha nu dek urus abdi lamun abdi geus rarempo. Ngan ku sim kuring teh dijawab nini da susah kiceupna kiceup bodo. Teu didalilan di hureuyan teh tungtungna mah. Cing teh ari nyai memeh lahir ka dunya di mana cicing. Sok hureuyan kiai mah. Dina patuangan pun biang. Sabaraha poe cing teh cicing di jero beuteung. Monyet tuh uninga salapan sasi. Cekiling kuat dicerobotin salapan bulan sakitu uwe janelaan. Pan janela teker udara sedengken cek dokter lamun imah uwe udaraan nini bisa pae uwe oksigen. Pan beteng uwe janelaan tapi nanya ibet hirup salapan bulan. Serius. Cekiling dagang naun dicerobotin nyai. Dagang baso, dagang mie. Monyong apa bantun roda kecerobotin. Sakalian abdi usik yang ngulisik pun bapak sok benu kita jadi salapan bulan di jerobotong kening ludeng jengti mana dahar sahanu mere dahar kanyai emang kening terdagang kumanga jawabna panginten gusti Allah panginten itu teh haji itu teh haji sehingga kumaha copet haji na ngesiga kita. Jadi jeung saana tangga di jero beuteung atuh. Sorangan da abdi mah teu kemar. Ari gering sanu alayat, tara aya ari sanes pun bapa mah. Saminggu sakali, kitu pokna teh. Kagara geus kitu mah kusim kuring dijejeleh ceurik we manehna. Tah, nu dieu teh conto sederhana, gambaran jelema anu sieuna lain ku Allah tapi sieun ku ahliah dunya. Tancepkeun bah sing sieun ku Gusti Allah. Semun pokok salih atau ari sieun ku Allah teh kedah kumaha kedah nurut ka Allah. Semun atau ari abdi kedah nurut ka Allah mah hese ngaler rezeki cek tukang dagang eta teh. Mangga ning ayeuna mah lamun dagang di pasar teu ngurangan kiloan jeung timbangan teh teu aya untungan atuh. Sedengkeun ngurangan kiloan dicare ku Allah, lamun abdi ngurangan kiloan Allah benu. Lamun abdi nurut ka Allah mah tulus untungna. Kitu ngomongna teh. Atau cek awewe nu bangor jeung cek lalaki nu jahat lamun abdi nurut ka Allah cek awewe mah bisa ngalah duit da duit abdi teh tina ladang kikituan beler beler sabenerna tadi geus disebut ucapan nu mimiti moal aya jelema nu pang diogona ku Gusti Allah iwal ti jelema anu sieun ku Allah buktina diogo dipikarido ku Allah Allah tepi ka janji man khofa Allah ta'ala khofahu kulla syai'i sing saha jelema anu bener-bener sieun ku Allah lahir jeung batin ulah leutik hate sagala perkara mah nu kumelip di alam dunya cek Allah ku kami bakal diparentahkeun sina sujud ka jalma nu sieun ku Allah uteuk tongo walang taga sujud ka Nyai lain sujudnya oh kana tuur tunduk tumeuh bapak nyawa batur nyawa bapak sieun ku Allah batur teu sieun ku Allah sawah nu batur dihakan beurit sawah nu bapa mah moal dihakan beurit beurit teu wanian ngaruksak pare sawah nu jelema sieun ku Allah geuning nu abdi dihakan poko cali ulah leutik hate rugi di sawah kontan diganti 700 kali rezeki nu jauh bakal nyampeurkeun ngadadak asal bapak jeung ibu sieun ku Allah rezeki nu hese di alana bakal jadi babari asal sieun ku Allah. Sawarga nu sakitu mahalna bakal molongo pantona lamun ibu jeung bapa sieun

0: Allah. Naraka nu sakitu kejemna bakal nutup ngadadak pantona lamun ibu jeung bapa sieun ku Allah. Lain diogoh sabeulah tapi double dunia akhirat. Di dunia hese amprok jeung kasusah. Khususna nu patali jeung rezeki. Rezeki jauh ngadeketan. Rezeki nu hese di alana jadi babari. Nu biasa narugi jadi untung. Diganti tina keuntungan bidang nu sediana. Asal sieun ku Allah lain bakal hese ngalah rezeki bakal diogoh. Ayeuna keur galib nyaritakeun kenakalan remaja di kota. Nu palinter seminar di kota ngabahas masalah barudak nakal ka indung bapa. Pantes eutik nutupi ka wani, maehan indung maehan bapa. Nauzubillahi min dzalik. Para ahli nguraykeun 2 jam 3 jam kalawan urai anu ilmiah. Simkuring henteu simkuring mah cicing we. Bubar seminar nanya profesor ka simkuring. Cenah kumaha numutkeun kiai pangna barudak ayeuna? Mungha kainung bapana cendek alasan tadi ge aya resna mung paling pokok mah salah inung bapana naon salahna bohongan rek inung bapana teu sieun ku Gusti Allah lamun inung bapana sieun ku Allah ampura anakna bakal tunduk tumut ka inung bapana anjing edan mebah moal ngagogog lamun abah ngalangkung bari abah sieun ku Allah eueuh hadisna nu nyaritakeun Kangjeng Nabi di udag-udag anjing edan eueuh orai welang nu sakitu galakna moal wanieun macok ka jelema nu sieun ku Allah eta nu matak singsin ku Allah teh bisi nyai nu aranum kene hayang dipikanya ku salaki salaki hayang nurut ka awewe singsin we ku Allah ieu mah salah kalau ka beungeut di palester ku bedak geuningnya aduh Gusti nu agung bujur di kandelan ku angel ngarah salaki tunduk tumut kaliru singsieun we ku Allah engke salakina bakal tunduk tumut ka garwana bapa ge teu kudu buruan mencelik bobolotot ka pamajikan naon singsieun we ku Allah engke pamajikanana bakal nurut ka salakina pacamat ge da mah susah mimpin umat jeung palurah asal sieun we ku Allah engke rakyatna bakal ajrih jeung isin ningali lengkah palurah eta nah maka kitu sagala kapan Allah ngadawuh radhiyallahu anhu Allah ridho kamaranehanana nah maka ridho kamaranehanana waradu anhu sabab seta ridho ka Gusti Allah geningan ridho ka Allah nurut ka Allah sieun ka Allah naon sababna dalika liman khasyia rabbah kapan sieun ku Allah da abah ge masih adu gelajur abdi ridho ku Allah diatur moal lamun abah teh sieun ku Allah mah tancamkeun rasa sieun abah bakal ridho ka Allah bakal ridho diatur ku Allah eta cing cing cing cing ibu ridho diatur ku Allah ridho henteu nini teu ngajawab si hayang diatur ku Nyi Loro Kalem ridho di pangeranan ku Allah ridho di agamaan ku agama Islam ridho di nabian ku Kangjeng Nabi Muhammad ridho di hukuman ku Quran matak baca seumur hirup sakali maradhi tu billahi robba sekurang bareng radhi tu billahi robba
1: radhi tu billahi robba
0: wabil islami dina
1: wabil islami dina
0: wabi muhammadin
1: wabi muhammadin
0: nabiyan
1: nabiyan
0: wa rasula
1: wabil qur'ani
0: imaman
1: wa
0: hukma sing jadi saksi di ka akhirat omongan ibu nubia ridho di pangeranan ku Allah ridho diatur ku agama Islam ridho di nabian ku Kangjeng Nabi Muhammad ridho di hukuman ku Quran kajen pahit aturan Quran ridho narima ridho salaki ibu nyandung bohong nubia bohong nage kabi nabi ya boro-boro di akhirat kapangi ayo nak tukang tipu nanti kacidannya nah gilingan ridho di hukuman kukurang ridho kajian pahit sawios dek nurut nurut ridho salaki dek naman pamajikan ente ah eta teh bangsat gede sanyana jelema anu sieun ku Allah hirupna ridho diatur ku Allah akhirna eta jelema moal kalangsu naon sabab rek kalangsu teu tulus kaburu ku Allah dibedol loba jelema nu dek asup kafir teu tulus ku Allah diselametkeun Loba jelema nu rek maehan maneh teu tulus ku Allah disalametkeun. Loba jelema nu ngarentengkeun teu tulus lantaran naon bae halanganna mah ku Allah disalametkeun. Naon sababna? Kapan Allah salalawasna teu elat mere hidayah. Hudan wa rahmatun pituduh jeung kanya Allah ditamplokeun. Hudaw wa rahmatun lilladzina hum li rabbihim yarhamun. Kajelema-jelema anu sieun ku Allah. Sawargana ge dibagi dobel waliman khofa maqama rabbihi jannata. Nu mawi jeung simkuring lamun hayang sukses perjuangan, perjuangan personal, perjuangan institusional, perjuangan pribadi, perjuangan keluarga, perjuangan lemur, perjuangan bangsa jeung negara. Lamun hayang berhasil tancengkeun modal nu paling utama sing sieun ku Gusti Allah. Modalna teh boga rasa sieun. Di mana atuh Pak Gusali kedah sieun ku Allah teh? Tadi dijawab. Di mana-mana, di sawah, di kebon, di pasar, mun pagawe negeri, di kantor. Sing sieun ku Allah. Lamun Abah sieun ku Allah, di mana-mana Abah bakal selamat, Abah bakal bisa nyelamatkeun batur. Hampura Undang-Undang nomor 14 tahun 83 nu kamari moal rame barudak mah ke demonstrasi sagala ngabantah lamun maranehna sieun ku Allah. Da sabenerna mah lamun supir ojek, supir angkutan desa, supir bus, supir truk haridang nyaho kana aturan lalu lintas jeung sadar yen ieu jalan keur salarea, ah lain ari nyebut teu kudu aya undang-undang mah. Undang-undang mah bijil ge da tartib geus aya. Kumaha teu da ieu mah eureun sangeunahna dina pengkolan, dina tanyakan, sangeunahna we teu nyaho kana kawajiban, nyahona teh hak manehna we. Moal kitu lamun sieun ku Allah mah. Sing sieun ku Allah di mana-mana. Ngan hese sieun ku Allah teh. Sumuhun Pak Gusali hese pisan abdi sieun ku Allah di pasar, di kebon, di sawah teh. Kumaha atawa geus kieu sok urang riutkeun peubeureuhan di sawah, di kebon, di pasar teh sieun ku Allah teh atuh di masjid, di masjid. Lamun urang keur aya di masjid sieun ku Allah, hampura bakal eureun nyieun kalakuan ti beneun Allah. Pantes ae teh jelema keur ngaji di masjid, mobalik-mobalik ngocoblak manehna mah ngobrol aja jeung babaturanna nyaritakeun kagorengan mitoha. Mitoha kuring mah ari datang teh sagera dibubung di mah teh. Cing atuh beberihan di sawah, di kebon teh sieun ku Allah, di masjid sing sieun ku Allah. Di masjid geus numawi pagoncali hese pisan abdi masieun ku Allah teh sok urang riutkeun deui. Peuperihan keur diuk keur ngaji di masjid teu pati sieun ku Allah, atuh keur salat sing sieun ku Allah teh. Waduh, waduh. Lamun bapak jeung ibu katut simkuring keur salat pasieun ku Allah, simkuring yakin salatna moal gagabah. Pasti hati-hati, pasti waspada. Wudhuna ge bakal waspada, merhatikeun cai najis, mutanajis, mustamal atawa henteu. Cukup syarat caina kawas. Dek make samping ge bapak moal gagabah, diparikeun heula bisi aya samping bolong. Geus dipake samping dek jumaah pamajikan dipanggil pangnempokeun samping kami ti belah tukang bisi bolong. Lamun nganyang ka Imah Batur pan osok nganyang ka Imah Batur nya bapa terus ngilu salat di Imah Batur moal gagabah takbir. Moal gagabah migawe salat lamun teu leuwih ti heula nanyakeun kana boga imah kapalih mana kiblatna. Da loba jelema teu nanyakeun kiblat cong we sakira-kirana. Naon gagabah, pang na gagabah, teu waspada, pang teu waspada, teu hati-hati, pang teu hati-hati, eueuh kasieun, sing gede kasieun, peupeurikeun di sawah, di kebon, di pasar, teu sieun ku Allah, di masjid, peupeurikeun di masjid ge teu sieun ku Allah, keur salat, ngarah salatna, hati-hati jeung waspada. Sing sieun ku Allah keur salat. Sieun naon ku Allah keur salat abdi teu Pak Gusali? Hiji we. Sieun teuing salat abdi teu ditarima ku Gusti Allah. Pasti ngadeg-deg salatna ge. Sieun teuing Gusti, salat abdi teu ditampi ku Gusti. Lain ulah ragu-ragu, da lain ragu-ragu, waspada teh. Nah aya kitu Pak Gusali salat teu ditarima, ulah dibeja-beja nya kana karek diajar mah nya bisi beuki muhun. Jaga dina poe kiamah nini lolobana salat urang teh nu ditolak ku Gusti Allah. disebutkan dina hadis jaga dina poe hisab salat urang teh ditilepan siga samping kotor seseuhanu dipaledogeun ku malaikat kana beungeut nu salatna lebok salat sia ditolak ku Allah. Ulah hagul dumeh salatna dipigawe jauh sawerga asa molongo can buku ditarima salatna ge aya salatna teu ditarima lolobana meureun teu jadi pagojalin teu ditarima teh nu jadi dan nu teu jadi mah teu disebut salat pan tadi ge disebut loba salat nu teu ditarima da moal disebut salat teu jadi mah da sangu ge tara disebut kejo ari nu atah mah gigih pan karana ge salatna jadi teu ditarima. Kusaha saat itu setiap abah salat sing waspada. Naon sababna? Setiap nu jadi sacantang tu diterima, da loba nu jadi tu diterima. Lamun diterima ku Gusti Allah pasti jadi sabab Allah tara narima karena salat nu teu jadi. Sok diajar mikir setik. Setiap nu jadi sacantang tu diterima ku Gusti Allah. Tapi lamun diterima ku Allah pasti jadi sabab Allah tara narima karena salat nu teu jadi. Cara ibu masak di dapur asap samona asap karasa anggeunna teh uyah gulana karasa disuguhkeun ka salaki disuguhkeun didahar ku salaki atuh cantang tu da loba papasakan pamajikan nu ku salaki teu didahar asakna mah asak satiap nu asak kacantang tu didahar ku salaki da loba nu asak teu didahar nya tapi lamun dituang ku cara ge ibu pasti asakna da salaki ibu terang ngadahar beas. Jadi lamun masak teh hiji hayang jadi kadua hayang didahar ku salaki. Salat teh hiji hayang jadi kadua hayang ditarima ku Gusti. Loba papasakan nu asak teu didahar ku salaki. Teu didaharna mah rupa-rupa. Teu didaharna mah naha lantaran sebel nempo pamajikan. Sama melengkahna teu sopan. Ngasongkeun sangu ka salaki jeung teu dibaju. Gelung nyongcung di luhur segede tutut kapoe. Aduh. Remeh nyengcle dina tungtung irung. Pan biasa istri mah di keur masak teh sok ngaraosan. Meureun remeh nyengcle teu karasa, teu kausap. Ingsreuk, ingsreuk keleh wae segede cacing paeh. Ari balangah mah kejlok ka kana sambel. Cek ibu teh kabeneran sia ngarah bapa sia apet. Kitu. Ngasongkeun sangu teu dibaju. Hapur segede-gede duit bengol. Utangna lecek. Tapak ngararelan budak nu bungsu. Malah nu hiji mah tali utangna ge geus pegat. Kancing utangna ge tilu rupa geuningan beureum, koneng, hejo. Da panimo. Ana song teh ngasongkeun sangu ka caroge bari nongeng. Eueuh sopanan. Jegur we batuk. Tuk di tukang batukna. Pancar ke ibu olah ngadadak. Asak sama teh asak di dahar. Henteu. Naon sebel nempolaku pamajikan. Jadi salatna teh jadi. Cumpon syarat rukuna. Cumpon. Oh buating salatna kurang kurang anteng. Anteng ke bina-bina. Meureun maca patihana teh hade. Oh maca patihana ge malah kuluhu na ge kol-kolah na ngebleduk teh. Lam yalid walam yulad. Aduh hebatna ke bina-bina. Cumpon syarat jeung rukun cumpon ditarima ku Allah henteu naon sabab bongan salatna henteu tanha anil fahsya iwal munkar teu ngarti nini mah bongan salatna sakitu lekohna laku nama anger goreng patutna salatna mah cumpon syarat cumpon rukun aduh babacaanana hebatna kabina-bina likum likum beres salat ngagorengkeun mitoha eueureuna ngabujangkeun indung bapa taya lirena jalir janji estu pagawean ngarentenkeun sanajan encan ngarencanakeun mah geus aya wayahna salatna moal ditarima ku Gusti Allah sabab salat teh pager tina kajahatan ari salat dipigawe jahatna anger. Hartosnya ini namanya tadi mareuwasun mah nya aya salat jadi teu diterima itu meureunna sieun ibu salat ibu teu diterima sieun teh lumayan geus aya kasieun ge ngarah hati-hati sugan we waspada dituduhkeun ku sim kuring hiji we carana ngarah salat urang diterima innama ataqabbalus salata mimman tawadu'a biha liuzmati hiji we naon atuh hartina pokok sari da teu ngarti nini mah sok Salat urang bakal diterima ku Allah. Salat ibu khususna bakal diterima ku Allah. Asal ibu tawadu ka Gusti Allah. Di mana? Di sawah, di kebun, di pasar, di kantor. Peureun di sawah, di kebun, di pasar, di kantor teu tawadu. Atuh keur salat sing tawadu ka Gusti Allah. Jadi nu bakal diterima salatna teh nu mana? Jelema anu tawadu ka Gusti Allah nalika migawe salat. Kusim gering disebut nalika megawe salat. Naun sabab beberin di sawah tetawadu. Innama ataqobbalu sholata mimman tawadu abihali uzmati. Dauhan Allah. Nu bakal diterima salatna ku Allah. Jelema anu tawadu ka kami nalika sieta megawe salat. Nu tawadu nu bakal diterima. Jadi lamun hayang diterima salatna kudu tawadu. Ngarah naun tawadu. Ngarah husu nu bakal diterima. Da kuring geus nyaho cek aki cek ajengan di dieu sok nyaurkeun nu bakal diterima teh nu husu nya. Cek sim kuring geus nu husu. Geuning cek poko jali nu tawadu, sohon husu moal bijil lamun teu melak tawadu, da husu mah akibat. Cara kahampangan husu mah. Kahampangan mah teu kudu diheujeun-heujeun, nginum mah sing loba keke ngocor kumaha maneh. Husu mah teu kudu diperket-perket, polak we tancep geun tawadu, engke husu bijil kumaha maneh. Urang mah bakal tingkah hayang husu patihana ge tapi ka diheujeun-heujeun. Iya kana budu wa iya kana sta'in bakal tingkah hayang husu. Kah itu teh itu. Tong diheujeun-heujeun maca patihana ge pan loba jelema salat nu tipe pereket tapi ka peureum untung teu bucat matana. Naon maksudna hayang husu? Tong kitu hayang husu mah tancepkeun tawadu engke husu bijil kumaha maneh. Sabab husu mangrupa akibat, tawadu mangrupa sabab. Jaman Kangjeng Nabi bejana da sim guring teu kungsi penak. Bejana aya jelema salat bari nya ojanggot. Pan urang Arab biasa janggotna paranjang nya. Bere salat atuh babaturan eta jelema nu nya ojanggot teh lapor ka Kangjeng Nabi, rarencangan abdi tadi nuju salat nya ojanggot. Kumaha cek Nabi secara imajinatif ku sim guring ditarjamahkeun, akeun bae ari hayang mah antep we. Nah Gusti makikin bae, nah jadi salatna sakitu nyawa janggot. Jadi masih nyawa janggot nya. Kinten-kinten ditarima ku Allah salatna. Moal. Naon sababna? Teu tawadu. Naon cirina? Nyawa janggot. Dalamun tawadu ge moal nyawa janggot. Naon atuh tawadu teh? Sopan. Sopan naon? Sopan lahir batin. Batinna sing sopan ka Allah, lahirna sing sopan ka Allah. Di mana? Di mana-mana sing sopan. Da nyai ge lamun sopan ka Gusti Allah asup ka kamar mandi moal wani ngebelegeureur ngebukakeun salira meni sa mena-mena moal isin ku Allah. Jelema ayeuna teu isineun ku Allah mah nya. Mun ku jelema mah isin, aduh awas eras aku batur tur aing ka deuleu kitu. Usum mani mah asup ka kamar mandi panena mah modern beda jeung baheula mandi teh di pancuran baheula mah. Ayeuna mah ambil unggal imah boga kamar mandi obaragada. Sing isin ku Allah. Nah ari ku jelema era ari ku Allah teh isin. Sing sopan. Mayit sakitu geus eueuh nyawaan pan dibungkusan make boeh. Nah dek ngadeus ka Gusti Allah isin pira aku make kudu ditaranjang. Jadi sing isin ka Allah teh sing tawadu sing sopan ka Allah teh di sawah di kebun di pasar teu bisa atuh keur salat sing sopan ka Gusti Allah. Ngarah naon? Ngarah husu lahir batin isinna lahir batin sopanna ka Allah. Peupeureuhan sopan batin teu bisa sopan-sopan lahir atuh heulaanna. Angoan mah sing pantes dek salat teh. Imam dek salat kaum ibu geuning aduh mukena geus lecek. Ti luhur geus pinuh ku cibeuting, dihadapna ngalelet dipake nyayang tumila. Sendal pargi salatna ge geus sisirangan. Nu kenca jeung nu katuhu teh teu sarua. Geus kenca koneng nu katuhu hejo da panimo. Sajadah geus lecek. Da lain meunang meuli pamere we kita tangga nu balik ti Mekah 20 tahun katukang. Namun siga kitu beberian batin atau tersopan ke Allah lahir-lahir hari diondang ke RT meniti peperket dangdan ini komo baru dakwara mah pan oh ayina mah diwedake tara di imah ngadon ke salon baru dak ayina mah hari ini tandek nyabat tingali ku ajengan sing uninga ku santri mahkum aleh ujang tete omeanan ujang Da masing ujang katalah lafatul mu'in ge mah bisa ngajatuhkeun hukum lamun teu nyaho dek dihukuman. Nodek dihukuman teh mahkum aleh naon alam semesta katut eusina talungtik ku ujang barudak ngora ayeuna lamun init-initan dina leungeuna tara lesot mamawa dompet lain duit eta teh duit-duit ti Bagdad naon atuh parabot dirinya teh sisir enteng leutik napal dina dompetna patlot dirinya teh wedah parabot lamun basna dina ragaji suhu tata dina delmana naon geus tara tenang budak ayeuna tai geuningan mukakeun dompet sigaret nyokot duit padahal eta teh mariksa mata mariksa rarai brai uduh sia kesang aing banjir sia kitu longsor wedakna aing cokot wedak ti jero loket keplok keplok keplok keplok dina delman eta teh dina beca kituna teh dina mobil kituna teh lain jelema leutik kukul termasuk jelema gede jaman kiwari itu mariksa banget dek naon ngahargaan jelema maju deui brai deui waduh halis aing sia foto pan halis aing mah geus eueuh buluan hideung sia teh eta mah bujur pariuk eta mah ditapolkeun ka dinya waduh halis aing potong cokot patlot utek utek utek utek utek sok kana boga hajat sok disuguhan dahar tara garmul budak awewe mah nu matak bisi nini jeung aki rek ngondang hajat entong ngondang kolot ngondang awewe nu ngarora kolot masuk gemul budak awewe nu ngora gadis tara gemul tama lain teh hayang dahar ngan sieun ruksak bibir nyokot dua remeh nyem nyem nyem daharna teh geus dahar buka kendoi loket dek naon ngenteng waduh sia bibir aing semplak cokot lipstik utek utek utek utek gek diuk tas dahar teh dina pasamuan breng kesang pan raksukanana mararanteng saraje ngondang kesang kesang bolokot kikipli hese atuh cokot minyak dah kaame aslina buku ge adi lancep jeung nu paragi ngangeun teh kuak heok metak olah batur cokot minyak ceos ceos ceos ceos sakur nu legok di ceosan ngarah seungit kiai manis sigang ngahina kawame tena temenang kikituan ajik teh teuing nah atuh manis sigang yang serikan hampura yuk urang aku na aridek ngadehus ka Gusti Allah mani wah nu ngarapihkeun diri komo batina lahir na geus teu didangdangan sendal capit sisirangan mukena geus lecek cing atuh sing kagungan emutan sing sopan lahir-lahir wae mah sok mulih tina pangajian ayeuna sing mun aya tapak nama yang ngaji simkuring wawartos panggil putra ibu nunges boga salaki nunges boga pamajikan kanu awewe nyai emak teh geus kolot teuing isuk teuing pageto ninggalkeun alam dunya hayang teuing salat emak ditarima ku Allah ngan ari ngis teu ditarima da emak teh teu boga ilmu atuh gening bejana ceuk kiai supaya ditarima salat teh kudu tawadhu ka Allah kudu sopan ka Allah peupeureuhan batin emak teu bisa sopan lahir-lahir pangmeulikeun mukena nyai kumaneh tilu siki we nyai bebeja ka salaki maneh bisi pasea Allah bakal ngaganti ka maneh ratusan kali na emak mani mukena tilu samingueun nyai dua poe sakali ku marek diseuseuh jeung istri kana nyai modern ayeuna mah kalekor ka dieu geus aya listrik baheula mah ngistrika teh ku areng ayeuna mah ku listrik sakalian nyai istri ka listrikna 10.000 emak hayang make mukena meunang nyeuseuh meunang ngistrika sugan we hate emak jadi lindeuk di payudeun Gusti Allah kitu kakara ka anak nu lalaki ujang ku maneh mah pangmeulikeun sajadah bebeja ka pamajikan maneh 30.000 ge hade sajadah teh dek ngadeuheus ka Allah jadi salat mah ujang dina batu ge asal bersih tapi geuning mah make sajadah aing dek nyieun kasopanan ka Gusti Allah ku bentuk lahir sugan we batin aing nuturkeun isin ku Allah ari kursi ratusan ribu ku urang dibeli teu pira keur ngahargaan bujur nah ari dek ngadeuheus ka Allah kitu bebeja ujang ka pamajikan maneh kakara kacara ke ibu bapana dan sekolot teu bisa usaha anjeun mah pangmeulikeun sendal capit teh tileles 200 perak ge meunang keur naon inungna paragi salat ti cai deka tempat sujud make sendal nu hade kapan itu aya sendal eta mah paragi kaluar kami dek nganyuk ke ka warung sok make sendal eta mangkaning kami sok jalir janji izin make sendal urut nganyuk bari jalin janji dipake ngadeges ka Allah kitu nya da ibu ge tarawani ngasongkeun piring ka salaki urut ucing teu nyarek eueuh hadis nu nyarek kitu ngana asing make emutan we atuh sugan ceuk ibu teh ujang bapa maneh tu hayangan barang tuang copot piringna di mana emak tu di luar urut maraban hayang osok aya nu kitu tara cing atuh ari nyuguhkeun dahareun ka salaki teu wahani di wadahan urut maraban sato. Nah, ari dek ngadeus ka Gusti Allah senal urut lacur teh ka ditu, urut ngarentengkeun, urut nganyuk teu mayar, urut jalir janji. Lain dicarek ku agama ngan sing kagungan emutan we keur ngadidik diri. Khusus ieu senal pergi salat. Katara jeung minyak wangi we bapana awak kami geus kolot ku akeok siga kieu. Minyak wangi entong meuli da teu boga duit intip we sugan eta tangga nu paeh ngadadak. Copot ka di sugan eta minyak urut mayit. Tenanau lah meringkap bulu-bulu mausan mah gitu. Naon teteh rek nyieun kasopanan ka Gusti Allah dina keur salat isin kuduna mah lahir batin atuh heulaanan batin mah hese lahir-lahir ibu tah ka abah ge sami jas teh dianggo bah atuh sajumaah sakali mah da ieu mah tepi ka kampung ge baro gajas pamere ti minantuna. Ieu mah jasnya tara bijil di mana-mana ge teh kolotna tara dipake ngagantung we dina lomari. Kakara dipake lamun dek ngawalian anakna. Dek ngawinkeun anak di jas gedingnya aki-aki ge kajen hareudang. Tapi kamu mulia keneh lebek ini mah Gusti Allah nya. Ari dek ngadeus ka Allah make kampret geus lecek. Ulah kitu bah, mangga. Bismillah, nyieun kasopanan lahir sugan batina bisa nuturkeun aringis sieun salat urang teu ditarima ku Gusti Allah. So urang simpulkeun uraya nu mimiti jelema anu sieun ku Allah diogok ku Gusti Allah. Lain bakal dihina, lain bakal disulitkeun, lain bakal disiksa, lain bakal disusahkeun, diogok dunia akhirat asal sieun ku Gusti di mana-mana sieun ku Allah teh ngan hese atau di masjid, di masjid, di masjid ge hese keur salat atau sieun sieun sieun teuing salat urang teu ditarima ku Gusti Allah. Kadituna mah manjangan, kadituna mah sieun teuing abdi paeh teu mawa iman jeung Islam. Sieun teuing anak jisim abdi leupas iman jeung Islam. Wah, hebat lawan geus kitu. Moga-moga urang sadaya ku Gusti Allah dina ieu riungan dipaparin kekuatan batin ditancepkeun rasa sieun dina dada urang masing-masing. Dan eta sieun teh moal bisa bijil sieun ku Allah teh lamun urang teu boga ilmu bari make da dasar iman nu matak dawuhan Allah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Saestuna anu bakal bener-bener ajrih isin sieun ku Allah teh ulama teh nyaeta nu sirahna tinu ku ilmu nu atina heurin ku kaimanan nu tingkah lakuna teu loba teuing carekeun Gusti Allah. Ta eta nu bakal sieun ku Allah mah urang oge urang nuturkeun we para ulama sugan katepaan sifat anu istimewa hayang sieun ku Gusti Allah. Hadirin kaum muslimin sadayana simkuring cekap sasangem sakitu panjang moga-moga aya manfaatna anu benerna eta tina agama anu kaliluna mah tina kakaliluna simkuring sorangna. Yuk awan-awan bae mah ieu teh pangajian urang ngaduakeun Kangjeng Nabi tuturkeun simkuring sararea. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu nas'aluka Allahumma bihaqqihi antum riqana fi lujjati bahril wahdah hatta la naro wala nasma'a wala najida wala nuhissa wala nataharraka wala naskuna illa biha. Urang mentar rezeki watarzuqona tamama mangsirotika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama makrifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi adadama ahata bihi ilmuka wa ahsahu kitabuka birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kapayunan pangrasa ajengan sesepuh pesantren, kapayunan Bapak Camat, Bapak Lurah sareng para santri cekap sakitu. Muga-muga tiungan urang sing jadi saksi duwi ka yaumul kiamah. Urang sararea keur ngawiteukeun kaimanan jeung kaislaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Asoy.

0: dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Follow media sosial sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar. Facebook RCAFM Banjar Asoy. TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
2: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
3: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
2: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Nggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan, takut ada efek sampingnya.
2: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

produk Tamiya, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkah Pelancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta, nomor 76, Balokang, Banjar.

0: RCA. Radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
2: Halah, paling juga kuotanya habis.
1: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
2: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
1: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
2: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah

Untuk daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti euceuk, anu masihan alamat piwarang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau

0: Hawaii di ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat Blok Asem Banjarsari Ciamis. Dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081 22 111 6077, WhatsApp 081 323 944 611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia,
1: world class university. Pakai angkasa RCA, radio yang paling alasoy.

Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 102,5 RCA FM Banjar. Radionya Kota

0: Oh, enak, Pol.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT2 RW4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajaran Belakang nomor 50.
4: Produk habatnya Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga teh moro dan otipus. Semua bisa dibeli di apotik Berkah Mandiri atau apotik BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT5 RW2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
5: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
6: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.